بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di masa kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Saudara-saudaraku yang seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah perintah kita untuk mentauhidkannya, menyembahnya, dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan untuk kita bertauhid kepadanya, karena tauhid lebih penting daripada yang lainnya. Karena ilmu akidah lebih diutamakan dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ. Allah memerintahkan secara tegas kepada hamba-hambanya agar mereka tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian Allah mengatakan وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makna al-ihsan adalah berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka manfaatkanlah untuk bisa berbakti kepada keduanya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan hal ini, maka dia adalah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. Sungguh hina, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi tidak menjadikannya masuk surga. Hal ini dikarenakan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Menurut para ulama, kata rohima anfu adalah berarti hina. Mana aslinya adalah menempelkan hidungnya di tanah yang bercampur dengan pasir. Maksudnya, berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah dengan membantunya, menafkahinya, dan lain sebagainya adalah dapat menyebabkan seseorang masuk surga, dapat menyebabkan seseorang mendapatkan keberuntungan di akhirat. Sedangkan orang yang melalaikan hal itu, maka sungguh ia telah merugi serugi-ruginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain
wasakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, berbakti kepada kedua orang tua adalah keberuntungan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan durhaka kepada keduanya adalah kerugian yang termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Artinya mereka akan disiksa terlebih dahulu jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang menyakiti kedua orang tua atau salah satunya dengan sangat tersakiti. Menurut kebiasaan umumnya orang, ketika orang tua diperlakukan dengan perbuatan tersebut, dia akan sangat sakit hati. Seperti ketika dia dicaci maki, dihina, dibentak, dan selainnya. Bahkan para ulama mengatakan, diwajibkan bagi seorang anak untuk melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Yang seandainya hal itu tidak dilaksanakan akan menyebabkan mereka sedih. Artinya, selama perintah itu bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan sesuatu yang tidak menyebabkan mereka sedih, jika ditinggalkan, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakannya. Seandainya salah satu dari kedua orang tua meminta anaknya untuk melakukan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan dalam syarak, seperti merapikan ruangan, mencuci piring, menghangatkan makanan, menghidangkan teh, dan yang lainnya, jika permintaan itu tidak dilaksanakan, hatinya akan sedih, maka diharamkan bagi si anak untuk tidak melaksanakannya. Tetapi apabila jika tidak tersakiti, karena perintahnya tidak dilaksanakan, maka tidak haram baginya untuk meninggalkannya. Akan tetapi, berbakti kepada kedua orang tua ketika kita mentaatinya dalam segala hal yang bukan maksiat adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan atas amalan-amalan sunnah lainnya. Pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua sangatlah luas, termasuk di dalamnya adalah tawaduk kepadanya, merendahkan diri kita, bersikap sopan kepada keduanya, dan mendoakan keduanya. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Bersikaplah lemah lembut kepada keduanya, dengan cara tawaduk kepada keduanya, dan kemudian kita berdoa, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Saudara-saudaraku yang saya cintai, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kebaskan bajumu sehingga debunya mengenai mereka. Sahabat yang lainnya mengatakan, jangan tinggalkan semua hal yang disukai mereka berdua. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan memberi uang, membantunya, mengunjunginya, atau juga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri an yabarra ar-rajulu ahla widdi abihi ba'da an yuwalliya. Di antara berbakti yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, agama sangat memerintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memerintahkan agar bersikap lemah lembut ketika berbicara dengan mereka, melarang untuk menyakiti mereka, bahkan melarang untuk mengatakan paling rendahnya kata-kata yang membuat mereka sedih, seperti perkataan ah. Jika mengatakan ah kepada kedua orang tua dianggap durhaka kepada mereka, bagaimana dengan orang yang mencaci maki kedua orang tuanya atau memukul keduanya? Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh celaka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah illa 'uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibihi." Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, sungguh Allah akan mempercepat siksaannya. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, mengesakannya, mentauhidkannya, dan juga kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama. Tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan. Terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apakah 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika engkau bertemu dengan seorang muslim maka ucapkanlah salam terhadapnya. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihatmu maka berikanlah nasihatmu kepadanya. Jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia. Jika ia sakit maka jenguklah. Dan jika ia meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Di antaranya hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Hak yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi, termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah mengucapkan salam dengan mengatakan assalamu alaikum. Karena hal ini disunnahkan. Atau dengan menambah warahmatullahi wabarakatuh. Makna assalamu alaikum adalah semoga Anda berada dalam lindungan Allah. Atau keselamatan dan keamanan semoga menyertai Anda. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya yang mukmin. Ucapan salam ini dapat membangkitkan di antara mereka perasaan tentang keagungan Allah yang telah mensyariatkan kalimat sapaan ini. Dan juga akan memunculkan dalam diri mereka tanda-tanda kecintaan dan saling tolong-menolong. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Thumma qala, "Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Rawahu Muslim. Demi Allah, zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi, memulai salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim yang baligh dan berakal, tertuju kepada seorang muslim yang tertentu, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain. Yakni wajib bagi orang yang ditujukan salam kepadanya untuk menjawabnya. Sedangkan jika salam tersebut muncul dari seorang muslim yang mukallaf kepada sekelompok orang yang mukallaf, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hukum ini berlaku antar sesama muslim yang sama jenisnya. Sedangkan jika berbeda jenis kelaminnya, seperti seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan suami atau bukan mahramnya, maka tidak wajib bagi lelaki tersebut untuk menjawab salamnya. Boleh dia menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah.
Demikian pula hukumnya jika seorang pemuda mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan istri atau bukan mahramnya. Boleh bagi perempuan itu untuk menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kemudian, dalam mengucapkan salam ada adab-adabnya. Di antaranya, orang yang sedang menaiki kendaraan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang sedang berjalan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sebagaimana disyariatkan juga salam ketika bertemu, disyariatkan salam ketika kita berpisah. Hak yang kedua di antara hak-hak sesama muslim adalah memenuhi undangan. Ketika ia mengundang Anda untuk hadir ke walimah atau jamuan makan yang diadakannya. Inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Ketika dia mengundangmu, maka datanglah, hadirlah ke undangannya. Walimah adalah undangan makan yang diadakan karena kegembiraan, seperti walimah nikah, walimah khitan, atau walimah aqiqah, ataupun yang lainnya. Seorang mukmin akan mencintai saudaranya yang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan menghadiri undangan tersebut adalah bukti yang menunjukkan kecintaan terhadap saudaranya yang muslim. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan, jika walimah yang dimaksud adalah walimah urus, maka wajib hukumnya menghadiri walimah tersebut. Jadi tidak selayaknya bagi orang yang tidak ada uzur untuk tidak menghadirinya. Sedangkan memakan jamuan makan yang tersedia dalam walimatul urus atau walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Para ulama fikih menegaskan perkara-perkara yang menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak menghadiri walimah urus atau walimah pernikahan. Di antaranya adalah apabila dalam walimah tersebut terdapat perkara mungkar seperti adanya minum-minuman keras, adanya perbuatan fasik, adanya perbuatan maksiat, atau semacamnya. Sebagaimana umumnya yang terjadi sekarang, maka boleh seseorang untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Sedangkan jika walimahnya bukan walimatul urs atau walimah pernikahan, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Akan tetapi jika diniatkan untuk menyenangkan hati saudaranya yang muslim, maka kehadirannya mendapatkan pahala. Perilaku yang baik, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Wa idza stansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia. Nasihat artinya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Artinya, pondasi utama dalam agama ini adalah nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya, baik dalam urusan akhirat ataupun dunia, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nasihat adalah kata yang singkat namun mencakup seluruh sendi-sendi kebaikan dan keutamaan. Nasihat kadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban atau meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang hukumnya wajib. Nasihat kadang hukumnya sunnah jika berkaitan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Memberi nasihat ini sangat ditekankan dan harus diberikan jika seorang muslim meminta dari saudaranya yang muslim. Tapi perlu diperhatikan bahwa meminta nasihat tidaklah kepada sembarang orang. Meminta nasihat hendaklah kepada orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya pengalaman, teguh dalam agama dan ketakwaan.

إذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengatakan Alhamdulillah. Saudara atau temannya, hendaklah mengatakan kepadanya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan Yarhamukallah, maka hendaknya dia mengatakan Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan kesehatan kepadamu. Akan tetapi, apabila orang yang bersin tersebut tidak mengatakan Alhamdulillah, maka tidak wajib untuk didoakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwa ada dua orang yang bersin di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan salah satu di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya. Orang yang tidak didoakan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakanku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah." Hak sesama muslim yang kelima adalah menyenguknya ketika dia sakit. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, jenguklah. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mempererat persaudaraan di antara sesama muslim. Ini juga sangat ditekankan terutama di antara sanak keluarga. Dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjenguk saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan beliau kemudian mengatakan kepada mereka yang dijenguk, "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Maka seyogyanya seseorang mengindahkan adab-adab berkunjung seperti ini. Seperti berbicara kepada orang yang sakit dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang menyenangkannya. Jika ia bertanya tentang sakit yang dialaminya, maka hendaklah dia memberikan kesan bahwa sakit tersebut adalah sakit yang ringan, cepat hilang, dan umumnya orang bisa sembuh karena sakit yang seperti itu. Selayaknya pula orang yang berkunjung untuk meminta doa dari orang yang sakit dan menyenguk orang yang sakit akan didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah sampai dia pulang. Saudara-saudaraku, hak sesama muslim yang keenam adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu, dan ketika dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya yang artinya, barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan karena ingin mengharap pahala dari Allah, maka kemudian dia berada di dekatnya sehingga mensolatinya sampai selesai memakamkannya, maka dia akan pulang dengan membawa dua qirat dari pahala. Satu qirat seperti gunung Uhud, dan barang siapa yang mensolatinya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang membawa satu qirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengantar jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Bagi kaum laki-laki, disunnahkan mengantarkan jenazah, sedangkan bagi perempuan tidak disunnahkan. Dalam mengantarkan jenazah, hendaklah berjalan dengan tenang, menyibukkan diri dengan berzikir, atau sambil membaca La ilaha illallah, menundukkan kepala, tafakkur tentang kematian. Di waktu itulah seseorang hendaklah mengambil pelajaran dan nasihat untuk dirinya, bahwa inilah akhir dan ujung dari kehidupan di dunia ini. Maka tidaklah selayaknya orang tertipu oleh kenikmatan dunia dan terlena karenanya, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan 6 perkara yang di atas yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Ta'ala. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.